0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཡང དོ ཟོན ད དུ ད དལ ཁེ ཤིང གི དེ ཚེ ཇི ཤ ཡ ང ཅ ང ནི ཚེ གོ ཤ ཡ ང ཅ ཡེ པར ཉམ ན ཟོ ན ཚེ པ ཇི དོ གུ ཉིན པ ད རང ཉན ཅ ཁེ ཤིང གི
0: དེ ཚེ ཇོབ གི ཆེ ང ཅ སོ ཨམ ནི ཉམ ཅ ཁུ ཆེམ དུ སོ ད ད ཟོ རང དེ ཚེ ཇོབ གི ནི ཚེ ཚེ ཇོབ གི པར པམ དོ ན ཚེ ཇོ གོ ཕ གི ང ཅ སོ ཨམ ནི ཕ ཡ དོན སེ དེ རེ མེ ཅི ཆུ ལེ ད ཡོ མ སེ དོན ཟེ ཚེ ཉེ ཅེ ཕ གི ང ཅ ང ནི ཡ པ མི རང གང སེ ནེ གེ ལ ཉེ དོ ཟོ ཡ ཚེ ཇི དེམ ར ཚོ བ ཆ་ཅུ རེམ གི ཕེབི དུ དེར ཆུལོ ཁང་གོ ད ཆུཤ্যা ཇ་ཇུ ལ དོན་ན སེ པ་ད ར སེདོ སེ་བི ནེན ཚེ མ་ཇོ བེ ཐབ ལམ་པི གུ ད པེད ང་པ གི སི ཇ་བ གི གི ཆེ ང་ཆ སོ ཨམ ནི མ ཐེབ གི ཆམ སོན ཤིདོ དེ ཉེ ཆེ པ་ན ལ སོན དུ ད་དན ཇམ ད ཚོ ཨམ ཉི ད་རི པེད ང་པ གི ད་པ ད ཚོ ཨབ རི དོ དེ ནེ པེད ང་པ གི སི ཇ་བ གི ནེ པེད ཐུབ གི སི ཇ་བ གི པ་ད པོན་ཏོ ཏེ ནོབ གི དོ
1: དེ ནེ ཚེ ཉེ རུ ལ མ་ པེ དོན ཆར ཤེ ཆ པ ན ཡ་ མི ཤེ ཆེ ང་ ནོ གོ ཤེ ར སིན ཕུང ཤ্যাং ནེ ལོ ར ས སུ ཇ ལང ཟོ ནེ དོ 할지로데 루지 참다 능거르니 예람샹혀르 샹혀도 풍부먼조 폴루트비 치닌다 냥아치 치규딩 하지켄가 떠노이나다 베당아파크 치반예루라 마피돈챠르시 챵바바나 야미쉐치즈 괴싱가다 치니예루라 마피돈챠존은 챵바제바죠싱가 가시티 퍼스널다 야미 텐달이나

ཁོ་ན་ཙམ་མ་ཡིན་པ་ཏེ་ཝེ་ཁ་ཐོན་ལེ་ཅེ་ཏ་ཁེ་ལེ་ལ་ཙང་ཝ་ཐ་ཞེན་དེ་མི་ནེ་ཐུན་ཁོ་མང་སི་ཅི་ཁུ་ཅི་ཅུ་ནུ་བ་ཅེ་ལ་ཇ་ལེ་ཡུ་ཅེ་ཅུ་ཤ་གེབ་ཅུང་ཐེན་ཅེ་ཝ་ཅུང་ཁུ་ཙམ་ལེན་ཕུན་བེ་ཅེན་དོ་ན་ཤུག་ཏ་གུན་ཐུན་ཨ་རིན་པོ་ཅེ་ཤེན་ཡུ་པ་ཏེ་ཐ་ནེ་ཐུན་ཙེ་ནེ་ཅེ་ཅེ
젠도르 겐렌제기 팔 종크 켈레키 총소 소와자마세 더통 젠도르 체코 티웨 쓰고 유브시 미리웨콩키 사용뉴치 치젠체치 웨네즈리 총갸켄 치르드 중국화 모빌란 나르신 장난기신휴 콩키 나미상마 톰베스레스체스 Gyungo yupi kimzang tungdu mibar gyurdi kiedib songwe sikrusile lama song. Kyogotang, pomotang, kimzi changmo jisun kangyin singi mindu ji song yupsi. Sanetike tuisu dawa chukbe cingi ju singin ki gongmo. Wina zuli, lo gyala zamrin ki sayum chakshu ti gyab yupsi. Xiongzhou ki dumzi darno, sayum wang ki mi somtong somge jibju singi gyalam tu jo watang. Mi chikzi chokdong dunge jibjur mi gyun po yupsi. Mobilan ki kimtang, chonggang changmo. Changzhou ki laga yila ngadir nesin. Tini sayum ki nuizi chi cipji wei sikwi ki jesi yinsin. Tegibsu sanglam gangsar sidu tang nguge ki jekinsin. Kirgantang, rongmi ki, komor nangsim ki narchu dongxin hu. Mobilan ki luburtu, rengi ki zhungku kan lukbe kabarlo, tatung dada zhungse yubi xindi ngengir rogyo rizhukyo. Chikung zhungku wo kasi sanne sato tu jorbe chi. Gyongyo rogyo chibi nang shubuti. Milalie, rengi ki langkor ki lukjunle dinti mungbu si tup chibatang. Milalie, lakbar dinti siru dinti. Zalib Chikchung Bokuzuxin, Yang Milalie, Lam Zhuhua, Rokyo Nangzhu, Xie Xukuyu. Zhongkui Sichungki, Wini Zuli Rokyo Chibie, Zacha Chiwe Michu Rinluki, Guigyo Nguze Ka Tangbuti, Xie Chungi. Wini Zuli Gese, Jalasi Nginjamki, Boli Waar Gizi Namtangtu, Gendin Chibatang. Wini Zuli Chinji Buzhang, Xiaarki, Sumar Pipgab, Nuezi Tuenbeji, Wini Zuli Le, Zhongkuwe Cogjitang, Zhongkui Maze Kileki, Rokyor Huda Chedi, Chemin Yitu, Rokyob Lietun Na Shubtang, Kim Le Loksa Mibie Mangzo Le, Dato Chibati, Tede Nambani, Misim Guwisi Duji Sungxia, Chintung Jigui Le, Chakwi Sayumchu, Dorgun Pukti, Nuezi Pukbie Mangzo Nam, Chichu Tang, Jiwan Chibie, Kircha, Lingchen Siktu Guryubshi, Gubti, Laga Yile, Ngatir, 古籍村岗组别中国话你瑞翻起恰趣别的中民中期大大地不准确你古籍村岗期观众期萨东图总的坑中图满中安西萨用给别起你瑞翻起用拉起年看马金牌积极你对岸变得在我堂光期我村岗组的云人金别亏提内区军务区 Kongki, guzi chonggang ti, tosi sumdeng ki, zogzun ki, tosi tangpur chi yubatang. Sayum gebe chi, kangpu di di, tosi chi le la mi pi. Dabli gwa zin le, le mi sangma, songye le dar yu. Nirui fan ki, minna si me chung minna, yak shu shi. Minna si me chung minna, yak shu, ri ji, yang yang shu ki yu. Sayum gebe chi ki, nin sum nang. Nirui fan tang, chonggang zubi, zhungku hui, chokbu xin da ge zi ki. Toto par sung tu, gi kuyu sung di, mi sun shu mi tang, kimzi le xiong di jie di, gangye chepi zhungku hui, binda cangma gebe yu bishi. Wini zuli sayum ki, nui zi pok bie chi, saneti ki, chirdu zheng mi zog bie, cha chu hurda bie di, nui zi pok bie mang su ki, gyun dian so wa, la su yung kyu, rog ram che yu bishi. Ni rui fan ki chen su che par sikbi yin na. Kong ne se chum chung ki chung ku huo ni shu zam ge batang. Ka gui di jala si dian jia ki sa char bi batang. Ta tong chung ku hui zheng yi ki kim mam yang na cong kang du su ge di nui zi pok bie bun de du nyar che yu bishi. Ta lu ni chung ku tang ao si chu zhi ye war qin zhi zu di long o ngab zhung e ngan kor hui lo si shi. Tujab chikalak zamshin, cho nipu, pensun zinjo tang, zanyam nipen ki ngindob gyun kyung chepar. Zilung gye wo tang, nyamle nipen ki zacho lembusi suji tupyu.

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ

0: ge tang go ni xia jia yi lang ge yang zhe yi po jia yi lang ge po ge yi lo dang ri ban zha sa me zhe dang xiao le ren sa me xia qian ni ge den den la hang chong ku me zhe se yang yang di ci ge jiao po la dang dang ri zi yu ne qiang
1: 爹呢拉下古木洞满天捏住你只有爹娘啊心里只有从妈对鱼面把洞接近罗总说婆娘忘记日子东东西穷装手拿那边只有从妈别呢通接触

0: ཁས་པ་དང་ང་ཡེ་ཚེ་རི་ལ་ད་དོང་ཟེན་པ་དང་དེན་དེ་ཅན་ཉིན་དོ་ལ་དེན་ནེ་དེན་དེ་ཅུ་ནེ་ཤེ་གུ་དེ་ར་སབ་ཚུན་དོ་ལོང་ཏུ་ཤི་ཅིན་པིང་གེ་སོ་ཤི་ནོ་བེ་དང་ཀྲུང་ཡ་གེ་ཀྲུང་གུ་ལོ་ཅེ་དེ་ར་ཅན་ཅན་ནོ་དེ་དང་ངོ་ངོ་ངེན་ཅན་ང་བེ་དེན་སབ་དོང་དེ་ཀྲུང་གུ་ལོ་ཅེ་དེ་ར་ཅན་ཅན་ཀྲུང་གུ་ཆེ་ཅེ་དང་ངོ་བེ་ ཡིན ཚོ ཐོ པ དང ལང ལེན ད ཐོ པ ཅེ ཞུང ཡོད ཀྲུང གོ ལོ ཅེ དེ ར ཅེ ཅེ རི པི ཡོ ལོ ཅེ ཀྲུང གོ ལོ ཅེ དེ ར ཅེ ཅེ ལང ལེན ལང ཟུ ཏི ཤེ བེ ཇ ཁ ཏོ ཅེ ཟུ ཏེ དང མེ རེ ཤ ད ཅེ ཡོ ཤེ ཇ ཅེ ཡིན དེ ལམ དེ ཤེ པ དེ པ དང ཤེ ཐོ པ མ ཟེ ད དུ དེན པོ དང ཡོ པོ ཤེ ཐོ ཡོ ཡེ ཅེ མིན ཀེ དང ཟུ ཤོ ཀེ གོང པིན ཟུ ཏི ཝོ རང རེ དང ཀེ ཇུ སེ ལེ མིན ང ཤོ ཡོ ནེ དང ནེ པོ ཤོ བ གུན དེ ཏོ ཝེ Saji rong ye jie yun da chue, taong de wen ju me to de to chue yue. Gongpa de ne, sun de ni tan chong ji ribi yun lu sa dui la gong de tong wi zhong de sa ki hui dang, dui la sa bi taong zu xiong la hui ne jia bi, za wi yin zi sa hi ri.
1: Da jia zhong gui qi ju jie xie cu zhen lo xia jia xie dui jie ban ba wa dang, sun hiu re tu ji bi, ma ge si zhen lo jie qin zhai zhang gin dang, ding dun zhang gin la ki ji gang le tui ba dang. Ma ge si zhen lo jie, ma ma zhang gin dang, la lin zhang gin gang le nguan ba. Marcus Logia, Goye Jangin Da, Dure Jangin, Gale Tunyu. Jalan Sabra, Xi Jinping, Dure Sabi, Jungu Chichuja, Sizu Logia, Gombati, Ranang Jitin Da, Shiro Yujin Jitin, Jugui Sibi, Sanglu Twincha, Duchi Hedu Zini, Jungu Joata, Zanlung Joa, Mamanji Joa, Dure Joa Jila, Lin Samachibra Jeti, Marcus Logia, Din Dunli, Hawi, We Don Chotabata. Sanglu Tuhyo La Dini, Bangzang Tupi Jin Dun Du Shubi, Tuhyo Lepu Chi Per Tung Yiji.
0: Taju Ji Nede Ne, Sidong Hi Da Jaka Ji Ki Zawi Rong Ye Ji Nede Hi Ri, Pu Jin Mi Tse Dang, Dun Tsum Ji Mi Tse Pin Tsu Jin Ju Yung Wa Tan Chu Xie Ba Dang, Xie Tso Jin Gawa Zou Win Ju Do Da Dui Ne, Dewi Leng Ge Ding Ke Xie Ba, Yung Da Bi Lang Xio Dang Zhe Xiu Si Ju Ding Bi Dang Lang Lin Da Wa Jie Xie Ne, Xia Yau Pe Jie Dong Win, Go Ti Ong Cha Dang, Rang Go Ong Cha Dong Zi Ding Bo Tu Bi, Ge Le Ding Di Xie Gu, Dera Saba Tsui Ji Luan Da Dang Ne, Jun Ding Dang Xie Tong Hi Ding Ne Mi, Sa Tui Rong Ye Dibi Go Ne Pe Jie Jin Do Hi Saba Tui Ba Dang, Rong Jia Pe Jie Jie Xie Yu Dang Diwa Ye Bi, Pong Ju Ding Zala Ne Tri Dang Gun Ding Tong Wa Ne, Pe Jie Jin Nong Ba Saba Njun Nyu Tui Bi, Ta Ju Kya Chin Ding Bi Bada, Nga Cui Cun Ne Xie Nui Dang, Ri Zhe Xie Nui, Pe Jie Tong Nui, Jun Tui Xie Nui So Sang Ma Che Ba Chi Ri Xin Yu, Gao Zi Tui Ka Jin Gao Zi Dang Ka Ri Ri Le, Ta Ju Te Da Xia Jun Ni Ne La Ki Wa Dang, Ta Ju Te Jun Gu, Tsenri Tang Tui Ba, Ta Ju Te Rong Gu, Yueba Jie Xiong Tse, Tang Da Momo Jie Xia Yola Rewa Chenpo Yueba, San Di Ding Sa Xie Yue.
1: Da Lu Na, Lu Nga Tsin Jun Nga Bin Gu Cho Lung Yi Xio, Lu Nga Tsin Tang Pu Ni, Lu Nga Tsin Jun Yi Par, Jun Sen La Dara Xie Bi, Jue Dun Zuo Na, Rang Jiren Da Ni, Xie Cho Zhen Lu Dara Jin Jia Jia Kai La, Zuo Jun Xia Jie Di Yi. Lu Nga Yi Chang Gu Na, Po Jie Te Ju Ren Bi Dun Chur Xie Ba Xie Xie La, Po Jie Te Ju Mei Tsin Ngun Ju Xie Bi, Gen Song Ge Chi Xie Jia Ji. Lu Nga Tsin Chang Gu Na, Xia Jia Ge Ge Ren Da Bu Yi Xiong, Gongpa zhizhi gin ding duo ding bu bui ba dang, dui chang zhizhi gin dui shu su gong di du ni, jia ka chung sa qin jir sang mu qi bar xi di, dang dang jia ke ji xia jia, ding zhui jiang chue tui bi, gin ni xi gu.
0: Xue san ne men yu ji yong dang bi lang bu dang, zhui yin ba ne zhang di ji xia yao, chao du kuwa ne lo ju da mamu ji zhi bing ge zhi ji bu qi ri, jun bu lang bu sa bra, long tui xi jinping ge so xin nong wei dang zhong yang ge tang gu du di wei tong zhi dang za xie di, Xi Jinping ki dui ra sa bi zhong gui qie que jie xie zuo ren lu jie gong ba, xiao yong ne la da dang, dang zong xiong ge ni duo la bo jie da bu hu jie dong ha, dang ge bu yu qian ye jun qian mei ba da jie gong pe dong ha jie xie qi. Dui ra sa bi zhong guo gong chen dang mi, pu du xiong wei yu ne de wei, bu tong yi ri la, zhong hua me li xia da la bo jie qian mi cai jiang, nguan ju tong yi ri. Zhou bu nong ba zuo, gong du xin ba de ne momo ni le cao bao kong ge jie dong bi zang yi, Pu Du Xiong Wei Qian Yue Ne, Zhong Guo Gong Chen Dang Yuan Bu Yue Dian Jie, Gao Zi Song Ri Ji Bi Guo Yin.

ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ
jitantari lungke ta yake tani yorwa. Ta te maayin ba, shi che ke toni, ani koshin nande bi ke tomong ke te la, ani rangchi si yode bi ke, ta ming tang cik nrapar shi bi ke, zaywe jadang yorwa. Ta ming cik nrapar shi bi ke, zaywe jadang. Te so la ta tuyem sambo ra rangi ke yorimbo la kor hyunju ji shamba, hyunju likbar shi ni. Ani tama la chewe se diri, ani zaywe jadang te so noni, ani Sunji soggy, Jadan Sunji soggy, and it's a dini, and it's a sort of a penny, called a shuni, and it demands about it. Say Jadan Sunji soggy, digging nona, any tomata, minci kanji, tomgina, minci kanji, drugina, da, the Sunji soggy boga, and it go to the deba. The cherry said, Ninchi sukangija, mazibagata, sartichi dish, de, sartichi is Niba de salutangiba chirina. Tetabota, tena paya big, jadan sinji soye, tetun tsenje la, ani zuri chepawa, sinji soye, for a sabzibar. Takasus, aji sinji tsenje, ani arzu yizu yorwa, kakaganga yizu, yankatini, kushan jerman naruk yizu, o yizu, tesoya, tedanya korga, sabzibar is. Tendi indir, timiku peji yige sabzibar, ta tendek shoning ton kualing the bandus, ta mahimba. Tuemu ke pisa tu zibar isa ka ju yige te minci nyin ju zongyur chibi ki ju dang te yige kin chenye yani ta tuemu ke tenze ke yige tenze chi ki ju dang chi ane sa tu zibar isa tenze chi kwa lenba yina ane neje chunga isa na ta tuemu ke pisa tu mazibi yangin la peji mo la ane minci nyin zongyur chibi ki ju dang yopan hiema ki bari ko kisha yorwa kisha yo tsetele minci yorwa minci yo tsetele minci zongyur chibi ki ju dang te yoyobar tenze indile ane tuemu nge yige yobachi Yang temu ke yige sa tu zibari sa japa yina yang teji nye dhiri mepa ji saba zidi bizon ro. Dorna ta sel mutu ba ge tenri ke ngandu ji tanja ji da ngandu ji kine ji mende ye da ki mani ranin tu ba. Tenri ji changu shen ji pa ngore is. Tien di le ni kasla ta temu ke pisa tu zi ki ban de gong ke yige ji ngo te da yerna zayu chani chari se dhiri ta gong di ye ba nangyi tini peke ji jadang ga noni. Zayu jadang sunji soge de kong rik sato shungni tenben zeba tang ane deson tsunji ge zuri sunji soge ane kong rik saten zeba oda tenri shungni ge tonu kwa lenge gondus deri tate chere zene ngalso yege ke ngon rabo te ta pegi dati gulu gwa ngante chana minzi nyingi zongir chibi keji dang deso shi oda kaka kanga lasa pa deso keji dang tish ta nyingba de chere zene ane yege ke nisik shi yege ke drashe shi oda ta yege se ya teji nisik de kandre shi yege re se dilo ta peke gwa ngante tang yaba ne yege ke se ya tela ta misir ke Nisi tindi ji yaya pa te ta nga rang ni tonyo me. Tindi le shetan kal ta te ndeje ju miin zan ki ni yinbik zon rabu tindi jirin. Ta wen chan jagar walan suen ba yinji na ani yige se ya ti ju tini kyode te la tini akshara se ni akshara se. Tini te ju ta ten rabu di chere se ni ani manjir waas. Njir me se yana manjir waak tindi. Ta wana yige ju la ani manjir waas yana akshara se ki bi jinsen chere se na ta te yige korang je tsayi ngo gu go ni ta sanu tang yaba tindi jini sabi. Kandre se na yige korang te tsayi chani ani minzi nyingi zon yujibi ke je dang. Tini jayi dang yin bayin tsa jayi dang te ki rangyun te li ani yende manjir waas tabi jire se hane. Nganso peke kwan tang yaba yin na sayi ke nol ka ka ka nga tabi lin tsuen bayin na teso te yige teso tabi ki ani ko tsayi chani tini jayi ngo. ちゃっちゃでばちし。たなんそベリチにないんだ。あにがずいんじゃりやないんだ。てまいもりかんげん。ベジてにかあかそさじすんじてそそまでがのまじゅんびかすら。あにじゃだんかかかがてらまと。あにへとる。あにじゃめばる。すぐじゃないこかたこな。じゅぎばてにちゃりより。かててりげんばでじそばいな。あにべけじかてまれ。べくさじてにげたんぼてんでんぐやまれ。たうんちゃん。しらたんがんそ Bela yang, yake yema mambo chigi hien hiubi wangge yang, sacha so so so so mege, yang sa soji deso di ma nganu ndwenbi kasi la, yang dayin nam zi chung zi chi, yang, njir di bizon rawa tende yue pa yin na yang, a tsawi chani, yang da saji deso soma te.

ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: ཁྱི Biyo chanki, lechang lasa chonchira mumu mingungi, jimbiya para minchu rulia zayne, santo misra koya wugi, onca sore hiyancho zajir yayne, onca nyambi nipala, drachi minchu zesa zuyde, chungo dedun toju, tatsang sakilata, latra taba zaji yan hi zambari. Shangla sanju nodu kaje shakayan, nincha chonchira cha totin legyo muna wo, jiso mangla njarji ledin la kinti tinte tongye, Jolo nintu nyinga lora, jida jipa la dodin legyo tukin la dekong ji, jisu maangar lang la lozara zezan. Ma jada danchi tenchi la jisu maangar gura cha ninja sanchi sozo njati zebi, dodin legyo muna wo tono tong jino denjo tsono je ngaywe teta chanyipari. Nyewo loa no, nung zong tongkara zongdala ji, cikyo towa kaxin nenzo tingi la tingne, tingro jinja cikyo towa nenzo zato ji de, poli kaxi mo nintu ninja danchi tenga to yapa tong, Xinzhi xiuza jinja dodan zebi, xinzhi yuzi jikin gengen to pimi su, lima chidong lazo guje zebi, mutsu no nolia zegyurata yungbo suja zanyabari. Nyedu jilo nintu nintu lora jayongji, jitsu lutsalan zotian bi, donlong xiogya zegodong, detong ka pechong xibi, pe rongchong jong lutsala donlong xiogya dekalata jiji bi, zego delong dechin chuza nyabari. Zego de pelo sureka lujong lutsala dong, Lujung guye kao ni la yeye bi yondara no shukin zo gansu to yabari.
1: Tendi lin qingji zun zheng ginkwa zha qi dan su dun. Ye ye qinggui ki laba ciren. Nian zhun shun kin din chu shun dan palam xi. Rabi jizwa liya wun jun ji yin. Tendi bi yung san nyang da lin qing xio cara la cuma qi ren.
2: Terin ge doni.
3: Tering ka toni.
2: Kasang kyunbiye chanting na tering shungwe sanjuli.
3: Mangji to kor kesa nam do du chesun do rikyo.
4: Chobo nomba gunga zong. Tindi bejong lungti nyinti le kun kongen lungti je tering to ne jibi lintze no. Mamo nyiri chobo kongi je dambi zong yi. Putu shungwe chen ye ne. Chungo gong chen tang. Yuenbo yue de jing ga zi song ao re jibi go tang.
5: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
4: dene, jonglong sabara, lo jwe je wetong sabara nukyu yugu, dwe gyubi chadro, dingza nongwa hirri.
6: Rangri tangke, dye sin tangyi je dindo donwa tang, lo jwe je ranggur tangjin sebi zawa na, 马克思人路街前来的团队人比雄龙街最成员比人将学习人作比遵义从队托龙天毛泽东给村西左儿农民马克思人路街杨大比郎学的党中央跟国车街年百多丁克辛苦操办的当给让操人答案中国设计一年段月他就是比对仓三百个左右当个给拒绝比中国仓组追逐唐松比还解锁当给电段节最近一段来追逐全部写本国车党接受了写本党拉林党对这次解决三百几年马克思人路他穿党拍击动画所信念三路了建筑党外头定制对段段学党派对你接他穿写的当党慢慢接下下杨大比开学所段学退兵给林西月
4: 前日的退兵弄就了电影前日了大东人把党电电节拟多了电影电电最能写句对了三百寸多龙队习近平给苏西农为党中央给中国路街对了姐姐农店党我们原则安稳定啥的动地中国路街对了姐姐中国前进党我为龙家咋点干前进你对现在主把党中国路街对了姐姐日本永路街马拉托马对比中国路街对了姐安稳卡萨党安稳千里的退吧安稳错托把党让你打托把街雄月中国路街对了姐姐日本永路街中国路街对了姐姐让你拦住这些别家家都建筑这档没人下得及用些价钱为流浪的学班的把档学徒把马子打动颠簸的腰部学徒月习近平给党组修改公平组织务让人党给举行人民昂小有年党内部修法公的动位萨吉荣业界寻大锤党地位就没多点的就业公把点呢宋哲尼唐琼及日本永禄萨对了共产党为中间萨希学党对了萨被党组成了训练嘉宾作为演技萨希人
6: 大家中国解决者协助人路下家协对者办办法党孙秀热度级别马克思人路者亲自人间党领导人间来开机刚来推拔党马克思人路者茫茫人间党来临人间刚来外拔马克思人路者国益人间党对人人间刚来存有加兰萨巴拉习近平哥对着三比中国解决者协助人路者公办的让他跟集团党协助有经济的越轨协比三律村卡对其协助经历中国之外党咱们个之外茫茫级之外对着解之外解来林三母亲把他解决马克思人路者电段里汉为卫东出退把党三律对后来电力帮咱都配进段的学比对后来不及拍团一日
4: 他就接那点呢西东西到加卡几个早已容易接那点一日普及米菜党对从接米菜品出经济用外单球协把党协助经高外作为绝多的对年地位连接电气协把用到被狼小党在修西就电别党狼领导外接些年下要配接东民国体王家党让个王家东西电波特别给了电的协议对了三百寸及乱的党呢决定党协同协定的名萨对容易对比过年配件监督协三百对八党容家配件监先用党调也比碰就定在了内地党共产党晚年配件监督把三百九牛对比他就改进对比不了我去从年新女党日在新女配件党内军推新女所上门前把七十新月高级对高级高级党个日日来他就提大夏军人念了开发党他就提军歌千里党退吧他就提荣国越把接雄起党的某某节下有了人话千不越把三地丁沙写月
6: 大陆呢罗阿清军阿兵国错龙一样罗阿清党部呢罗阿清军一本军生来的人写别决定做呢让家人等你

ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

Chobananpa, tata chie jia sen yi bi lin cin da na. Po jiang long chen nian zhi li kong kan ge long chen jia te dong ri zi lin cin rong yang ji xin kan xi ba de ri. Ngan da lin cin zong xiong xin ki zhen qin yin. Xiang la nga cu rong yang ji xin kan lin cin jia na si lin cin sen ba bo ra ni jia lin cin long chen ka bar song yang xi ba dong yi du zo ri. Kase chiran tuji luji tongji la gapo yoba mazi luji tongji oto rani jia gai rani chen pama do bun xa ni zhu pomo la mendu zambo pasan na

0: Jeju lambe mau na yang.
1: Dia ni Jeju sawai.
0: Jeju ngaji junglan tu kore nyuci cili gote matong atang. Kore jenjen dolan matong at. Cora doni kore matong at. Kore kongka sama yewa ji saja ga cembo le.
1: Jeju ngaji jenjo jisong la sungzu hyuni. Dola de yata yara shiuza la pimien dolan hiatu nyuwa saja gini sede. Dia ni yata dindian Jeju koyo jek.

0: Tada chiche sinji bilin cinta na pejo mama kunche lunche leko kange lunche nje shudu jeje linze seji dora shibandere. Chandra disini simbabu linje la nintara dito to ngache linche sinjo majiba tinkuru shujita chiche. Sendro linje ni nintara luti sinji yungwe pindu shujin yi. Chubu namba, nintjen dinbi loyang jen jo kouchwe tirangka seji dori dendu kunche niyang shiba linze dino jaje shuebi nandun chazan hucaso. Linje nintjen dadu chubu yuan shu, tende linje zongzhe dan jenjur sunan lamu dan xiexie chenggui ki chungzha. Dayamu.
1: Si dang gongje din tam na zu dang. Ni dang lu yong xia zhu xuan lam dang.
0: Ni zhe din zhu ni zhe jue tai suo.